0: Indo pri mani ambalani mabalo tenani furuana mi sama bassa na gie da de pano de udala di calendaret
1: ambarani ambarani no mo tene onakwani ya kadabuno ambarani ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amruani la mabasa.

0: anadikira kubulusa nyimbu zache zakudabira pakuonesa miratala ya nkhope mkati mwa ntsiku zinadza. John Timba muimba ku district matizi anga kuti midzi zina kusaka anthu amphedze tuwera akwanise kupita mu studio adabire nyimbo zinapangiza miratalatu ya nkhope mbalonga makhaliro amwinchi pafuna kupereka mafunsiro tuwera aganire uthambuluko wa mfuma za mpisa. Mbativeni kulonga kwache
1: nyimbo za video dzatione dzatibusa kwa dzabusa nyimbo zitatu kalena likabusa so kali lini ma internet mu internet matu kapiponya ma internet dai ndi mambo fudzikambo tepo mwenye chinchino ndina nyimbo zinango zidabuseni video nanga idembele mabodzi na putu nerso nda yabusa wa video na nyimbo zinango za kalene pangono zwili zitatu me chinchino ndina projeto chaku ndibuse video putinyatwa zinango zikakumana nini pakati pale ndilangati ziri kumala projeto wati kubuse premeno alboy boards inabuswa video
0: inabuswa atelini
1: ene ndina chikwana longa mwenye ndikali mkati kwa kupemba chipetsu pana patra mbodzi ya kwa kuti anakoza kundipedza ndi ndi Pedro Dziwani ndi akundipeza kuti afuna maningi afuna kudzi maningi mbali yesha video ish kuti iye akwazembo ndi pasa pangono
0: kodi mwalonga apa kuti kuna anthu anango adakupedzani mpaka kufika mu studio kodi tingalonga kupedza muimbi iye munthu saganya linji muimbira nyimbo nongati bana kunimbira nyimbo ainoka menyanga sachi lero ngupaganyera
1: wakupedza asapedza pili ngoti pila nyerezere mtumwa mwako nyimbo idalota iwe idalemba iwe kuti mwana kwenda kaimba studio bakupedza ta usafune dinzingazi dinyina kuti iye sapasa enda iyo ngendambo kuti ungaendambo nangu achemino ambu mbutombo inangu mbachita dzoma mbukaimba enda pile pinalokota iwe lokota iwe pile usatampasambu iye sadzaona bebe wanangu sataira rada na deni sonda kupedza basi mpisa dipendele mitima ya munthu.
0: Aha. Nkulongera kuti kupedza na kuimbirana nyimbo pyasiyana.
1: Pyasiyana. Pokuimba nyimbo ile safuna pindu. Tamwera kupasa denyero ndilimbire nyimbo ukakonda kuimba nyimbo inafuna ile. Mune sosana mnamenyana. Mapatana bakosi. Agora bakupedza ngabe longo sarai pindu ngakupasa denyero iyo ngabe kuimbira nyimbo ndimanga. Anabwera basi ndilimbire nyimbo yanga. Ndilimbire nyimbo yanga.
0: Mafala a John Timba. Mbodzi mwaimbi ya muno mprovincia 30 anadikira kuti ntsiku zinadza adzabuluse nyimbo za miratalato ya nkhope kupangiza piripira longei pafuna kupereka chifunsiro chamakhaliro adidi kuli mbumba. Chungano cha Rotary Club Beira Xiveve chapereka murathu bodzi kuli mbumba ya Matongolo mwafi muzinda wa Beira tiro kuti anthu kwanise kufambirana mwakusowa mphingapinga. Zose ni mphangwa na Pereira Tomei.
2: Chikai kichibochi kinazindikirwa na zina ya Rotary Club Beira Xiveve akwanisa tenepa kumanga na kupasa murathu mbos kuli mbumba ya Matongolo chisa cha mwafi epano pa Beira kuveka kuti nguku ngufungu pedzera mabasa autambaruke waziku twera kuti anthu achisa chenechira kondo kutamba nyatwa pakufambirana kumbukani kuti murathu bodzibodzi waperekwatu ntsiku yenchipiri ntsomana ino machimwe mutu ntonge wa provincia akalinanthu mbuya Felicio Maduera mbos anachita kundikundi kwa Rotary Club Internacional ndietu adalonga pakwecha mpadzuisa kuli akhale achisa chamwavi kuti mphikufunikira kakamwe uthambari kuoneke apo murathu bodzibodzi wachitwa na chifunano twera kuti anthu akwanise kupungula nyatwa pa mafambiro ninga kulonga kudachite mwenye pantsi alonga kuti thangwi ya madzi akadakuka pakati apa anthu atamba nyatwa chisa chamwavi mbwenyi wa Veransisi mbakwanisa ku sunganiza kubiri mbamanga murathu bodzibodzi twera kuti mbumba khale chisa chenichira kwanisi kufambirana mbativeni mafala
3: sucesso será medido pelas pessoas cujas vidas serão melhoradas porque este projeto existe. A verdadeira pergunta não é simplesmente o que é que construímos, mas a pergunta maior é que diferença.
2: Mbuya Felicio Maduera alikulonga kuti pyonsene pinafunikira pinati pichitwe na kuti projeto ine ilipo mwenye tikupemba mbumba akwanisi kusalikana murathu udamalefe kumanga twera kuti iwo akhonde kutamba nyatwa twera kuti akwanise kupitiriza na kufambirana pyikufunikira kakamwe kuti ntsiku zina mazina tione pinango twera kuchenesa dziko
3: juntamos a rota de primeiro lugar que este projeto portanto seja um testemunho do que pode acontecer quando o rock.

0: ukali uchesa wambuya John Timba kuti mulomo usakutowera mbuya Timba apa nikavunza kodi nyimbo zinembe mwinongana tinepa musita lota musita kuona musachita kupangiwa na antu musita nani kuti kada muimbi anamwachi musagumane nyimbo
1: ndi mwemwene pano nyimbo zinango ndisachita lota nyimbo zinango ndisachita kuona pile pina chitika ndingalongana cha pile ngalakandine ndinachita tani ndisachimwana munthu ule kunda ndimfenderere duzeni kuti ndimvunze ipi vidadawika koma ine ndine mwimbi ndisaimba nyimbo ndisaimba mba ndikonsigiri mba ndifunzisa pang'ono iya ngava pri nyato ndakupanikana na ine siyanga ndekhatayi pano ana ngomba kupanika mnyato ninga ibodzibodzi mbwenye nzeru iye alibe koma ine ndapiona kale ndisachitambo ningapire njira zidapanda na ine kuti ndikonze kuona kuti ndininchi nthangwe ineyi ndisachita kuimba nyimbo zangu ndisachita lota zinango sachita lemba zizinji zachita pangwana munthu rai so kulota nakundekhanee kunyerezera mbandilemba
0: kodi apa mulonga mwati mukufuna kubusa albo ya video mwabusa kalembo nyimbo za audio maapa mangasi pena nyimbo zingasi
1: ine ndabusa nyimbo zizinji zene podikwana maalbo podikwana nayi kada podonga kada albo dej nyimbo zinakwana kumi komu nyimbo zathu chinchino ungazimba sakhalapo nthu balalabalala msadzi wakale kuti upikwate upikhongodze mwadidi mwene andibasa maningi chinchino ndakufuna nditepa ndili studio ndikusasanya nyimbo zipsa panango zizili zikhalembo zakulemedzambo pang'ono
0: mulonga mwati mwatomera 2009 kuimba mpaka na lero monimbo chopwa udidi udamuone mwembo kuti ichi ndachichitambo kubulukira kunyimbo ndininji
1: ine chachiteni kubulukira kunyimbo maningi afalonga kuti ndisagula maningi pyakufambira ninga ndidaenda shemba mbandichita kwekule ndabwera ndakoza dinyero pang'ono mbandimanga nyumba yanga kudowa mbandienda pontho ndakoza dinyero mbandibuka kule mbabwera na mwatizi mule mbandichitachita pang'ono nakuimba ndakoza gula mdududu wanga kufambira anthu mandibera mndagula pontho nango pisa ndipedze
0: akubirani pa nyumba mukadenda kushow
1: pa nyumba
0: anthu akuipa mitima
1: ningi
0: anthu akumenyana na chitukuku anthu anzako akumanga chitukuku iwo alibwera dzafudza
1: ndifudzira
0: apa mamuna mkulu mwangalonga mwati mwaenda shemba mukhalonga mwati mwaimba na azinji kodi show sachitemwe makamaka ninga zanji
1: pepepire visadependeri kufuna kwa anthu thangwene ndina nyimbo zangu za gospel salonga so za mulungu aigresha mangota ndisafuna mbwere mudzanditsanzetse kunyumba kwanga kuigresha kwathu ndisendakaimba so nyimbo za gospel basi anangomba zangu kuti abwa mudzanditsanzese panango ndi anniversario munthu akubata chita mpyaka panango kubala kwa munthu ningambo phwando zinafuna iwombo ndao ine ndisendambokaimba ndisaenda ndisakhala kusudzuka ora yenseni
0: apa mulonga mwati kuimba mwatomera igreja muna nyimbo za igreja muna nyimbo za chakunja nyimbo zatoma kuimbiwa apa ndizipi
1: za igreja
0: pechitani muzatoma kuimba nyimbo za kunja
1: imwe msadzi wakale dziko yathu chitati sichatembenuka taimba nyimbo za igreja na msadzi wakale ngakuti ntsiku zinango safunambo kudya ndatona zaimbe za igreja taimba ipi azinji anafuna mbuti pedza kudya anafuna pegreja naye anafuna nyimbo zangu zingazezizi zakuti zakuwalangiza mabanja tani taundidaimba mpepire ngakuti sipiri kutalimaka na igreja naye pili peduzi basi thangwe nyimbo zangu izi nsakulangiza
0: mnongati pano funa ndifungule bari yanga mudzandiimbirembo anthu alikumwa musenda
1: poti kuenda thangwe funa dinyero machi ndizatikale kuenda
0: wazaba pa imvangira kuimba akuimba kunipa akuimba kubwada mbuya Timba tisaona kuti anango azinja sangoti wa anyakuimba kuti akhali na koraje menya chamba pang'ono anango atoma kumwa kwene pang'ono imwepo ninga mkhristawo kuti mukwire mthando mukwire pa palko koraje yanu chipapo chanu musachiona kupi
1: ndi momwene alonga pepimbo akunama kuanama maningi so kuti iyene kuimba kuti sakudziwa tayi tangu kuti sakaninga pregasao iyo wuka palo kuti bite paseli pregasao sabuka usakanga twa kwaledzera kale mbukua pingana onsene kuti atwera kuti yatani akuve sasambo na fembo ayimbi ifininga chesa tingati tafika pa parko chizimu chisadzabwerera to good cha kuimba chiri mbuimba mbuvina nhero longa pano kuti apa na madzala apa pano kamwene ngabe
0: anta zona kodi payala asadukula modonori katando
1: chizimu cha kuimba chiri cha kufikira kuti uimbe ulembe upinyerezere mwadidi mwene upikita tena nyimbo ikaveke kuna ndu ndezimu nono
0: kuti nanga soma kuti anya kuimba wa pinolongeo kuti wa asalota nyimbo nkunama pinolongeo kuti nchizimu nkunama so kuti kuimba ndi kufuna kwene munthu ndi mwene ndi
1: nkhabe saka chizimu akhala kufuna kwene kuimba kusapitirira kai anemba pangono nyimbo za chiziri zitapira na fera bepombo thangu chizimu cha kuimba chire yalibe ananyereza ndendipontho ndende studio ndendipanga kagusa madosi anga ndendipanga chitepi changu ndendipindulira pina ndipedza akwanga kakuti iwo na chizimu mumwe nkhabe kuenda pontho ukhala kwene nkhakuenda studio sachira dwala chitaonda mbukhala mbuimba wekhanene kunetepe nkhumuda kuimba wekhanene thangu tiwe unenzimu wakuimba
0: Noma munakula papana nyimbi bodzi kulonga ti mbudu. Mbudu ndi imbu pachisena.
1: Ah.
0: Nyimbo ne mwaimbira nya Saudi penu kuti mwarumwa na imbu mbumuimbira.
1: Nyimbo ishi podlongo sinda imbira Saudi tsanga ndi pasadi nyero yao tai. So ndaimba pili pina jitika tsanga kuti pa nyumba panga ndina nkazi na ana. Enda ana ali ndaona kuti ungakonda kwa khongopa mbagona marichera. Ana salumwa na mbudu, angalumwa na mbudu ile, asabonera satamanyatwa ndine ningapai. Izo ndaimba kuni nyimbo ile kuti pili pila onene pa nyumba panga pale ana ngombo akakrembo na khonkho ninganenei mbakosigiri mbagopambo mbudu zili kuti tikhale madidi. Saudembo asaivambo penu.
0: Tisaona kuti tingafamba mpiso omu anango sakwata yadi aimbo ndonga redi mshikatera nkagudumina muti anango nkhandaka chita kokota. Anango ngudumira nsoi kamusabina me
1: bebe nsabiona pia kuponyeka maningi pia kudawika maningi so kutitira ungatani kumo ati pia kada chintu china mbuto ya chunga pipitira unamenywa napyo ifisa wana utanango wa senta kapira pinso mba mba enda uku mba chita kukota pia kudawika maningi malichera ale asapedza maningi panyumba ninganene mbudu ila ungafi imbuishi nkabe wana kutu imbanu imbanu ingafuna kukuluma sakuluma mbukwata malaria atembuka igona mbeda igona dedede
0: kunyumba menyana naye kwarteni
1: nde menyana kwarteni yo ndema munakuru
0: matamene kuva uchesa boya jo timana nyimbo ya chiambodo

tani pepo mbuya Luiz Jerónimo Machado ku kanongola muno muzinotete kumuna kusimana muno kupita tani anzi kumuna kusimana tai masiku alira nsiku chitatu muno kupita tani mbuya Jerry Pashingale muno kupita tani kumala kwa nsiku alira chitatu tutamangira kupita kumala kwa sumana basi mwe sumana kutimari likutari pantiri pakati tu Norman Chicot Mbuya Jerry Tumabukani Manta pakono mwote kenyeke ni mwedishportiste mwedaya nzato msamenya maningi bola nyomenya bola na gonorazin